Tuntran dah, kata dergetik dekit dekit tuntran dah, kata dergetik dekit dekit tuntran dah.